头攞住，有多抹抹住个猫，今日排翻嘢，做咩？佢多个，我几多老几人，你冇几多啲，几几下烂烂，你冇，你也我也用，有多到妈妈我也用，有多我过年屋企嘅啲买多，我铺埋有阿老个开始。Yang malam hari mana ni, aku mahu fikir moya di lautan. Koko yang aku kita di lautu, dia mau maju ke tuatu, dia mau amanat dia piona, mau buat pemilih ikut koi, dia mau ui aku mau ni. Kau tua tak jadi mana koi kul ho mesi dia mau telesi, aku tahu himai, aku kehilangan dia umur dia mau mau ui, mau memai pengkomin supaya tua mau lautu, dia kaji mau ilok.Kau hai kemal kau al kau kau yang kau nak terkapi. Kau kau yang kau patah ni ayat ayat ni, emang nak tabah kita terus dia orang mau. Mau buat kita nak kima orang tua kau yang kau tua lah, tua punya mau. Kau kau tua punya kau yang mau dia patah. Mau nunai pembangun kau kita iya, mau apa dah kuha, mau doy kau mau tak kau mau kau mau ha tu nak kalau ni apa, kau nak ni orang ni ayat kau nak.Kau mau kula tu pe, tata aku yang klasik kau ini kare bare. Kepang mule mule masuk a, tahun hia ang aw hatang tak iye mau tui kena aw kupai walong kau klasik. Mau kula tu a, kepang pengin. Lama tu dia mau ngahi, dia kau tahu pe. Kalau dia mau wa tu a, yo afia. Kau tu a kuah mau ngutu, kau mau fahita, mau fah malo.Kau yang aku mahu tahu apa kita dah tahu yang mau ini, kau kita kau akan mahu tol, kau mahu kawal ni pongpong bau kau ni, mahu malu lo yang ni pona, ni kau itu mahu kau ilah ni, tapi kau nak cai, kita yang mahu malu ini kau mahu tahu ni, mahu kau kau ni pongpong ini, kau kata mahu ni mahu ini kau tahu ke, jauh tuai kau kita yang mahu malu, ngaji lagi kau tahu kau kita kau kita mahu tol ni mahu yang sih mahu ada main kau mahu lau mari.Kalau mari yang hoik, jadi dia kau taki, penuh pemelut, lepoki, naik pahmi, kau mahu mau mui, apa itu. Mau kita tu apa, lalu kau apa ya, Fion, bukit kita itu mau kau kena sila, mau tauhi, kalau kau lagi mau tolong, mau tapa kita kehewa, penuh gana, mui, aku mau iai, mau lau meri iai, dan lau tapa kita iai, penuhi.Kau kau itu orang pengin itu aku apa kita ini pas pas lima pihak kalau mau lo to jalan kota dia apa lah aku fighter ini tahu mana ke Indonesia mau mau fahamnya kemarin tu kita kemari ke Indonesia ke kota apa ya wah dia kau dia mau kau ini cuma pergi kau apa dia mau kau nak mau kau itu katia kau ini jalan itu mau mau ikut kau ia pelajari.Mau buat juga ya, pertama dah mau program pengkumpulan. Kalau menerima makan orang kiai atau media pengkumpulan kubiat, aku kalau telah mau, kita ya kiai pun mau. Auhani mau perakua, jadi mau ilai kau kiai halakoya. Kau tak pernah itu nanti mau tol, mau ilai ayat yang tahun mai kita kematam kau yang pengkumpulan, kalau waktu yang mereka kaya tu, ya si suklais kau alo.Kau mau kau mui, amen. Kau dalam mereka tolak tolong kita oleh demi prospek yang sesuatu kelas yang kita usianya. Tapi bahaya kalau motif lawat terkini macam tapi kau kau, tetapi kau yang tak patut milion pengpuli. Jadi tapi terkini macam tapi tu. Kalau mau apa kita, mau talang kuah kita guna itu kau. Tetapi kau lagi kita mai petani kuah kita kuhamu tokoh nyopi etah.Kena aku mak mungkin mau tolu orang mata. Kalau Maria yang bawa ni ayah aku ikhlas macam tadi, mama aku ini. Ya aku ikhlas macam nama mata dia dia, macam nama Iloia. Kau ni ilmu lo tolo tonga. Kena aku mak wajib dia tak mau tolu. Kalau kita orang kata dia ni, tapi dia apa yang tolong mak ini pun dia yang tahu lo tolo tonga. Tetapi dia uki.Kita buat jadi muncul kita pihak mau memang ia pengpengin dan kepada hati, kepada perkataan pengpengin kita mau kita memahami kita perkataan atau media pengpengin
ke papai la ke to ma ma ya ke o pala he pai ma tau tol pe tau wau sia mai ai ai sapa te pa osi o e mahina hono ni ma o tau koe mahina poki o e pa me ki tai tai rik mo tole pumongi o e tau anga pia kuke ma o ha pumongi re pe tu kuke mea me ai tau kau kataha I e tau karama koe a o e aho ni tau kola ku tau panongo ki ai koe rea en o pai he eki kene kau wako ki mua ia e mea au kene pekia pe mai toitu. O sea, kia oi pehe e kia e mea koia e hoko, pera mea e peka waki pe mai kau wako, ko wawe pe e kaimi kupana ki he kai tena utoi mamata ki a teia I he sino pe mai kakano. Pe e kai ngatai ka e nafasia ho nau roto, tena uha ama kuputu, tena loto mo ua, ya tena uho itu e noha. Pai ai e kia palomesi koia kaukanongo kia he pangpungini e ni tala mai ke ke kauako he kai tene kunoa I ki nao toa ke kai tene tukuange ki nao toa ukanga he kia kwa manatu mai ke di tau toa koi opa kia te ia opa ko uia e tau tala ho hua opa I kia eke koi opa mo o nia obikai koi pai aki pe aerea ka pai atu e hau tau mutu ka tapu ka aku whakaha ia I he tō o ngā koia o I mo ui o ki tau mo ui aki I he māma o mo pono ngā ngā koia o taimi o taimi pe au tau kumia e ki tau mui mui ki o tau eki ko kalai si o malawa I ki tau mahinoi o ki kai koe tau pe ngā pe aki o tau iwi ki tau tauhi aki ko tau wāpia mo tau eki koia ko kalai si Tau pia mau ki tau tau ki tau talango kua kata te te hai ki tō o ngā o ponga pia ngai au tau pai he mo I koia o tai. Le pōkorane tau panongo ai ki e palomesi o pai e eki ko si sukarai si. Tau ne palomesi ko e lau mahali e mahali oni. Koia e tō taha koia e tuu pe mai pahina o tangata. Koia e tō taha ki ni paganonga mo kati e mahali e ki tau tau he hala ponongā. Te koia ia e toko taha te me toko ni ohi te maa ki tau tolu I te mo ui. O I lau maari e maa nengi koia te me tataki ki tau tolu ki he ene mo oni. Koia te me whaka I kuia ki tau tolu I he taimi koia o ki tau vai vai ai. E koia te me omi nonga ke te ki tau tolu I he taimi koia o ki tau mamahi ai. Te kua mangatu mai te ki tau tolu I he kaukau koia o I lau maari e I he kau loto watonga. Koe o tuā ia te te tau tōra. Te tau e te te koe hae mai tuunga o e mo ui o ki tau iai, o ki iai ai o toa mo ki tau tōra. Te koe hano lau maari e maana o ni, o kuia te tau tōru ia, I he pononga, I he rotongan. Tō lai poke o ki tau tōru ni ngahi ahoni, o ki tau pitau laki ki tau tōru pia me ngahi, me a ki he kehe o e mo ui o e pononga koe ia ki tau iai. Me I vei ua, pia taita e pau e hala pononga, ngai me a koe ia ki tau palani no ho tu tu kia tau ngoi hangi e ki tau ngi e kina hangi e ku tau pononga toko tāpe I he mo ui. Kai ngata te ai ka kuto e lawe mai te mai ngahi kai ngata a kaka e paanga I he tau mo ui. Koe ngai kai ngata a koko I he tau ngahi e tokare whāmili. Pe ke tau ngai kai ngata a ku lawe mai ki he tau sino mo ui. Ngai kai ngata a ia paka sino. E ngai mati ia o ki tau kapa ngai I he mo ui. Paka ata mai, ngai mea tau paka kaukau I he pono ngā pia I kai ngatai paka lau maari hoki I he mo ui o ki tau ia I tau ngoi. O tau mama o pia mehi o tua. Paka palo mesi ko ia o ku omai he eki ke me kawa koe paka kola ku tau panongo ki a I he pokumi o ku keita tau e pia ai palo mesi ko ia. O I otua ko ni whati ano lau maari maano ni te nopo ia ho tau pahina. Pe te nopo mo ki tau tolu o tai mata pia tai mata. Te wana mo ni ka inga o ki pei te ri e kina ki tau tolu, pei te ri aki ki tau tolu. Te koi palo mesi ko tuku mai ai lau maari ko I aki te ao mo tau pahina. O ki pei koha te ringa o lau maari maano ni he tai malawa ki tau mamata ki ai. O ki pei ko ringa ki tau pehe ko he
koe lau maari e pē koe te hā mai tako to koe taha e ni. Koe tō taha e ni koe pēsona e ni oi tōru taha i otua. Koe otua, koe tamai, koe alo, i a kalais, pe koe lau maari e oku i hata urotorotonga, pe a oku me te nonga, koe taha, moki tau tōru i he taimi, koe tō ape. Koe e tau panongo ki e polapola a he otua, he tau au mai te sāpa te tuku o e. Mahina ni mani ka koe mahina o whānui koki. E tau panonga koe au pai he mau i koe ni. E tau panonga ki he me polopola, ya mo e tau taranga hua ki he me polopola. Pea ku kamatarewa hono te iti tau tolu e he lau maari e ho tau loto, ho tau atamai, ya mo ho tau lau maari. Ke tau whaka au ai te, e tau mau i he aho kotoa te, ke tau hangi e tokalaisi. Koe lau maria maanani e kone omi e ia ai poto le mo i lo ke tautoro. Ke whakahoko api a ngai tūtu oni, e ngai mea katoa pe lawe mai ke te tautoro e mo ui pe mo e kono. Au lawa e lau maria maanani koe ia kene wharotolahi i ki tautoro i taimi a tau loto siti na. Pe mo i tau pena ngai pe me ngai ai ah, me ngai pore koe ia o e mo ui. E o malama e lau maari e maanen ko ia kene omi ai nonga. Pea moe fie maari e ke te tautoru i he ngahi matangi o lawe mai e tau moui. E o ke mea i te koe pea o lawe i a ngahi matangi o kononga a ngau tau ke kuki paka aho pea moia. Kum rawa e lau maari e maanen kene paka nonga ki tautoru i he matangi ko ia. Ko ia i ahoni. Kau kau ia o kato meri ai pongpongi ni. Pea moe tau te maha vai. Pea moe mahina nima e tau koe ni ka tau laka atu ki he ona mahina. O kau mana tua ai mo oni koe ni. Ko tuku pe maha ni tau tomo. O ki tai peri aki ki tau tolu e sisu. Neongo ko ne haere aki ia ki ene tamai. O ki tai ke ne tuku pe ki tau tolu ki tau kononga toko tahapi. O ke hanga hangai pe me mahi mea koko i he mo ui koe ni. Koe lau maari e maanon koe ia oi otua. Koe mea oka ia kone hoaki ki he tau taha oku tui. Tau taha tui ko toa pe. Koe hoaki ki ai ai lau maari e maanon. Ia koe manatu mai ia oku ne iso tau loto loto ngā ki taimi ko toa pe. Tengo ne iso tau loto loto ngā. Oku ne tataki ai ki tau tolu. Ia ne pai moone. Pea oku e mawai. E tau talanga hua ka kato kia te ia. Tau ri koi mo ui, tau kunonga koi ia o tau kahoko i he māma koi. Au tau i he māman, o ko leo lahi hono ngahi leo. Te ako pe au au ki a ngahi leo. I hono toho aki ki tau tolu, ka mo e tau tokanga, mo e tau kaka kauka. E tala mai he kakai ke te tau tolu. Te kai ni lahi, te ngai mea koe au tau tu i kiai, te ngai mooni au tau tau i kiai, te ngai leo ke ke hei a kune. Hanga pena te toho aki ki tau tolu te mehe mooni. Ane ongo kotoa ia ku ke ongo mai te ere o e mooni. Koe lau maari e mano ni koe a kune tataki. Ko tau pāhi ngā ki e mooni koe a ai otoa. O kune tokonia ki tau tolu ki tau mahi noi e ni kolokola. O kone kua tokanga ki tau tolu ki taimi o ki tau ngo i kami eku. A ki ai e tau mo ui, ki tau pai e kine ngaro e o tua. Ia kone omi a toto mo i lo ke kata hoko a ki e tau ngahi kwa i tūtu uni. Ia kene toni a ki tau tolu ki malanga, ki tau kura mahi na mahi bahe. Ai mea o ku mo oni, mai mea koi a ki kai mo oni. Koi a koi lau maari ma ane oni a oi o tua. O ki tau kone a ko i te ki tau tolu ki he mo oni, ka kone hi. Ni kawa e ia e tau mo'ui ki he mo'oni. Ni kawa e tau mo'ui aki a hene mo'oni. Pea kune ngāwe i loto i he tau mo'ui, kene papa o mai. A ngai hua o e lau maari ai ofa ai kia kia ai merino, ai whaka a taki. Ia mai whai mo'oni, ai hanga wai wai, ka ngai lawa mapure i ki tau tolu. Kuku lawa ke haa kia i he tau mo'ui he ngāwe, a whai i he lau maari manani i te tau tolu. E taha ia kwa atorahi kwa mei mwa tau tohe pomitomi ni. E kwa wola kwa whahe e ki ke mika wa kō ke whai mei ke te tau tohe a hoi. Kwa lau maari e maana ni tene ia te tau tohe ma uai te o tai mata. Kwa ia,
唔知佢呢位佢够矮吧？俾名佢斗人，佢对呢度佢斗斗佢斗话咪我多而家唔多啲佢斗咁样，佢快佢斗咁样，而我而家我可能佢贵啊，我斗嘢。佢呢样佢斗多老马啲马嘅，佢买马会佢多啲佢斗好过而佢斗啊，就而家佢斗可能佢斗太啲，佢斗冇贵啊，佢斗可能佢快嘢啊好嘢啊。ông cậu phải ăn đai họ tàu lột tàu thì lâu mà đi mà mình đi tàu phân nông mà cho nó để ở để tàu mới mới tiền để ta tập đi để tàu phải là làm cái nghề ít họ tàu lột tàu lột tàu mà tàu này thì họ có tàu phô lại cùng với mình họ có là gì à là cái tàu tốt thì phải kể lại tàu là của mình cái tàu lột nếu tôi mà việc mà qua mà loại tôi có đi họ tôi cũng may anh mẹ ông là công an thì có nhà họ lâu mà đi mà họ nhận gì mà qua mà loại tôi Kau ikai tapi, okey dia kita di akhir di mal tol, di mal kono ngatu kata tu, di rumah mana kau ini. Tahun yang mau di mal tol, di mal apa? Yesus itu, akhir kau mau kotoa, tapi mau kahaya, ia emang dalam aku, mau kau ibu on dia tu kau ibu kau ini kotoa. Bahkan di mal tol, betul, bahkan kau di mal tol akhir, kau lama di mal dan dia on. Ya pakai dia di mauto hitai mi mau moi bai bai ai. Pakai nong di mauto hitai mi mau mau mah ai. Jadi katak di mauto dia mau ai bai bai ua ala nong mau ai. Di mau kau to lah. Mok di mauto ho mau kau ka nong mau kau nga ko nong ai loi. Pakai ni pihak ko lau mari mana ni ke katak di mauto ke mau ni. Jadi pakai dia di mauto ke mau moi. Pihak tu ai lan lan pe ni ya ola kana. Tak begini, macam tu lah. Kalau pelan, kau ngahui, kau mana tu? Kalau mai awam, macam tu kau ni amai. Ia okay, kau mai radio. Kau tu yang kelihatan dalam rumah itu, kau kau masih mau faham apa itu kau tu kau tu. Tak begini, macam Milan. Ia mau mana tu? Kau nak tahu? Kau supaya nak tahu? Macam mana? Kau supaya mahat? Kau ia pipe? Kau kau ngah punong? Kau ngah apa? Alam ayam atau kupat masih? Ikut mimoi. Aku kadang mau kasih mari tetap jadi, makai mau pula ia masih yang akan tak betul dia mau kuai dia mau. Aku tu masih mau tol, aku pun ramai aku ia hon tol. Okay, kata nak lupa family kau, aman itu aku kira buat populan aku kalau tak ada mama, tahun ni aku akan mau tol, aku mau ia ini, tol mui ada dia. Tapi mama nak tua, aku nak tanya dia, aku nak kau tanya. Kalau nong apa holo loi matai pe awak ni, aku apa ya tengah itu ngemalang aku tahu pe hon malang aku ya pol pol, dia aku apa dia tetap aku mau ui dia kenong apa, tahun ni dia kalau ang aku pol aku mau kematan, tu meli ang tu kalau mahu aku ni, dia aku ya buat tokon dia mau pilih dia pakai pilih cai pilih tan, pakai tu nolotun, nolotun aku kore, pakai